bunu yalla bagge nanu baye ndate alhaji malik fal malik sen dina xom baye mi dekk suuf bo deme janiu dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser yaram jay mo jur kantom ser gi kantom ser gi mo jur munday amarjang agala ci zambadun jay ajaratu magat nyang nday ma cendar ak awsaju munday ma cendar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sintiget alsat bu ben wa cul barak do ajaratu ndate sen ma fi saya to nyani amadou marian ser garam jay mo jur kantom ser gi

Kalau batin kita pada banyak tu maka jauh lebih tinggi dengan kalau ada. Semua yang kandung melayan dalam kapal konvoy yang jual mampan.

ngomong sama orang kah? Emang itu siapa nih pasal nasional sih? Ngomongnya sama manusia sih?

kusian baik. Lu nepon-nepon orang baca buut, nggak jombal sama sana.

Jangan pedam bila. Ini kan nasib keluarga serupa ini. Kaya kepanjari. Sampai aku fama. Aida fama. Ya jatal ni balula. Wako lamanya nana dua yang pananate. Ikai. Kuno ikai pigal. Kuno ikai sadu. Ikai kanari. Atalan di mati asisnya yang balo. Mangi na sa limbeng pa ng kemana de ikay boy pen pen wala. Wala mangi na sa pa ng kemana.

Hamidu Bubu Dia Owe Inde Mamadu Amadi Owe Inde Mamadu Hamadi Owe Di Sambane Jalo Owe Inde Idrisa Di Dembuko Owe Inde Musa Dia Di Kelaja Owe Inde Hamidu Bedar Ba Owe Inde Semil Fon Dan Anggal Macu Dofu Winde Belko

Tenggung mencubanya ku dong nyau. Fatma ngecuba. Dan kalau mau nunggu kerja ngecuba. Ganjil ngecuba, ganjil. Tunggal aku sohna mbaik falo. Aku sohna mbaik jairi tal. Dam sen kemi ngecuba. Ne ku dong nyau. Bekan aku yuk bukile wajah. Tadgak aku

o meda julande salam dum be bimu karmalla wajaw teddu kala Allah woni yesu mum wonati dina gilo hibira dubi sappo jeetati o meda borade o laabo meda yitaade ngoraagu makko fillital hebi hakkunu makko e Allah kanko seyna adiw so habbiti mana kunu mabbe habite ladde kanko seyna ali so be kabbiti dimaade mabbe ladde o ronki dañi to liggi hirki makko so woppi ne welta kulle de asma.

jangan Zakaria malah. Pulau Bor tu nampak jiwa ya mengaju nanya cukup konya nyedok kemau dulu buat jahir ni dia malbar kenyang Dakar. Membikam tembah mevisa Dakar hari ini tidur nunda kemian uti dua jalan Zakaria malah. Albar kemilion ujung nak capan tadi. Watau njonke ku pesam choke ku nai kume ku puche pamdi. Bille ku bale bi watau kale pamu. Dono di cerno kali di bulat butanda non cerno bala ona vrim nyalo ona vrim ayme vima su cerno ito kan narmi wudu yane kurana. Fachirani surat wudu yi Allah yeji dane alda kundo kobe oke nebe. Biamuli albar ku ujung nai capan tadi ujung nai jekum lespasi ngu pedem hame yak tele di ni. Don't know if you have to like this one.